talaka. Talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka, talaka